maafkan. Apa tu mereka? Apa tu mereka? Apa tu mereka? Allah satu, Allah. Ayo kita kasih terakhiran dari ilmu dan logik dan rasa kalian satu turistan.